lukti unuk kangasitza. Tuku aku terserang nong. Tiu part terkelam seno angasitza. Teraku nong Mumbai nongi vivid paradis seno yuk pangasitza. Teraku minat tenemer pungunu Delhi nongi commercial spot yuk pangasitza. Teraku nong Delhi nongi man kipat seno yuk pangasitza. Anakku nong Delhi nongi English asa Hindi nong lina usang yuk pangasitza. Anakku terserang nong Mumbai nongi vivid paradis nyuk pangasitza asa bezaku nong mezang bawa transmission cibangsa. Mana ni tanwa transmission seno yang melitza. Tanah buat transmission di kundang, bezaku terserang labutze, bezaku minat semer puno, aku terkelamkan angasitze, pungwa kuno terserem seno angasitze, pungwa kuno terserang nung kui manungi ausang asal seno palala yuk angasitze, truk aku nung local talent seno angasitze, truk aku minat metseno, terjebut sega angasitze, truk aku minat metser puno demi yuk tep kena angasitze, truk aku minat semer nung. That's certain cricket asa yapan commentary angasitza. Tenet aku minat terno kui manungi asa ni susah nagamis asa English nuyu pangasitza. Tenet aku deserano Delhi nungi that's certain cricket asa yapan commentary yu pangasitza. Ti aku no kui manungi man kipat sini yu pangasitza. Ti aku minat liar pungono Delhi nungi Hindi asa English nuyu lina kosan yu pangasitza. Tuku aku minat ter pungono Delhi nungi that certain cricket asa yaba commentary yu pangasitza asa ibaji senung tatamang alitza. Tanga senung ten. Tenet aku minit pungar manaklami local talent senung. Tast and cold teluk acenga kan kaya tempat angasitza.

Disayur asir tanur disindaktib. Tanur ka adama formal education angazukpa disimji skulir. Kagat shisa zi merk mechu akim tupu liba liro ajak rangpan sa angazukar. Asir itim kagat nung zuluwa aliba pilinzika tanur kuluk nung shisa zi nung zuluka ayu zi. Adama disayuri tiari tuludiba akir. Disayur ji tanur asushi nakrangtong ta achar. Disayur asir tanur tsungda ama litip, tangatitip, asir mulung toktip tachung lia tungtip ratipa, akitipa, achanga, disindaktip tachung atoktakser. Tanur asir disayur tim, kunda mitsir pizunong, kunda pungu chok kilimi kilim kanong, mabang akir asir iba mabangchi, Tanurtim asushi tangazukzi akokpa mabang kalir. Disayur asir tanur tsungda disindaktip tachung milira tangazukpa ji timaba jinjang quality education nung angazukzi asushi misatimi akamer. Disindaktip tachung alitsi michi nung disayuri tanur shia pa la chakla asir tukuluk tilimzuk individual capacity achitita alitsi kanga tungtipang asir tanur shia liru midima amshi tsila. Tanuri angazuk neba tanila changra taktsitsi asushi disayur gati tibila chaktin asir sasa pila sayu tsila. Asir tanurdumi pa la kurit sapoka shititsisa disayuri lemang satama labuktsitsila. Disayur asir tanur disindaktip tachung alitzi asushi unakar yamai limsar. Disayur titi tichangraba misam atzila. Disayuri mapang shitak amshitzila. Disayur kaji tanur dumi sakluk tisa apin sushi akazila. Disayur kaji tasi tait asir tanuri dimulung toktitpa asir limditpa asitzila. Tanur demi mizung bupa nung tashi angaba chakla apintila. Tanur demi akam tupu pinji tila. Tanur dem tak tangazuk neba tanila alitila. Disayur ji pa la mitimir ama bilim tila. Minyakzi asir inyakzi kar yamai lir. Minyakzi la demji tali dimulung malim tila. Tanur demi disayur tashi angar tasir parnoktak temelong tali lema lira iba jagi parnok angaka auzi asir disilin disindaktip raksatizi. Disindaktip tajung asushi meranga disayur nungi asir tangazikir nungi meranga lipa liru mitema auzila. Dinsa tamajungba matazila. Mesira bangla disayur kadi u tamajung mamshi I tanurdim sinipzizila. Dinyakzi kar, dimulungjang shisazi asir yimya tajung ajanga disindaktip ayuzila. Mabang piriya indokzila. Disayur kadi par tanur kuba kagat ruju nung azungi arualir parnok tangji mabang piriya indoka kagat lisin sayuzila. Tuluk anapung lai disindaktip tajung asushi merangzila. Ai pelin acitita lira disayuri yakta metongsi zizila. Iba ajanga tajang zekar yamai angur. Tazungba lin dernluk angur. Yimya cakla tamajung nuktangar. Disindaktip tashi tait kemdakzer. Bi tibilemba tang nungi tangar tibilemba akem cupur. Tinyak tak disim titi bela alir. Classroom ji kudak ama alir. Ajak tak alaka tumulung nung titi tebela alir. Itim yakye asunuk disayur asir tangazukar. Tanur na disindaktip jungdakzer. Itim ya ajaki aruka binshira disindaktip tajung asushi jungzi tajung diba asitzi. Akamli tibiyong alima shizatsi tang nungi ba la din disindaktipchi tapit amshizi asir akam tibwa dernlok alizi asushi disayur

0: Asinuktan tsangang mo kaya maya zangar, yuri maya taputi, tukong pazinungi tinatashi, yamaya zangar. Ano nai panuktang asitsa? Kibupa yamaya share, nisung lawar tanapan mishishi zanu, kati mi paura tanapan mi pamaro zanu. Achang la kijiba ipan napuri, tati atsangzaka tisilini awar. Takalak akang akang apanuki suta. Pano ki tanapan mamibliya sir. Ni tanarong tana angalya sir. Saga pano ki shitak machimbi. Nisong shingaya ni kichi inyak. Ta pi machungpa nungi tamalong mamibar. Tungpangi tso kai pa kuramay. Nisong shay pi lamangi mamibar. Hau anang nung tsi uzi pi tatakzak mapang matatar. Asir pusi mululam. Asa tsi uzi panuk aruba mabang penshir. Saga ke napuri kipupa temelaba uzang memetetar. Sara sadamde. Haleluya, takok sangat yang rukipur. Tanah nai unuk arishi muacha. Ibat temesya among ne na kelem tetsisa mau kakacenong nenam tenak sang tulu hakacer. Obat tanung inshir nek natener asir. Shilam palala shinukia kidir nai panuk ajak amsyang. Asir tanlanu tmuwa tsungu tak chani da. Tangnungi shir kipuwa ne tirakina bentanga nanam yuja sarasitmer sanga kipur namalong sang. Amen.
1: Asnoki, ibomapongnong, Mogokchung Compound Baptist Arku Evangelistic Committee ajanga, temecha khenka temba angashitsa.

0: asan lukti acak yang lusya cengram den mabang acak nung asan nukai cajade asan ni amang mat cengram je cuba den madak cuba kibur den madak kibur cengram den madak cengram le bayi maguk ze kecam mali anung je palak dan tamang yukilan asan nukai asan takam kibung mabang acak ayikrabang la cengram me len ani ze asir bayi muat ze ze bayi acung ke ze da asubak iba lai o tatsa janga asuno lumsa da ber zarmi danga shi ajak mo chang
1: asuno ki tsinga mo lumsa da pa nga shi ku amangar iba radio de kalam nu atna ajak tu mo chang wali cha tang iba sinu tambanga marup kong baptist arku youth ministry ajanga de kalam kan garden cha asir da tambang saras dum aki cha asuno ajaki taruba tyoba nu kunwa iba de kalam nu atan cha saras dum yung ya da de sema mi ajak mo chang Anu kutajung salam.

Dulu sang cengram. Nerang unu ki sara sedemetan zekpa ma. Nai, si lima kira acak yari basu si. Nerang, pelar. Asir, ne ucim pira cengah. Kuba ne utulu nungi tangga tepa kecuku. Unuk, temuat sungguku. Ya sushi, nenam tenang sang acir. Iba temuat sinem pendera unuk tangma bang sinsialiti. Habta terpiyung, nai ne tau cinung unuk maparinung nai len aniang. Asir, Darubati wara yang baik kelam datang mengkaji yang dasar asmer sahaja boleh namlong sam. Amin.

0: Asuki ongmishang tulukajanga tekelam kenadamba angashugu manini asnok tendang Mary Pat sundongnong temsekala tasubakam matsirdinet ongma ajanga shilamakiba angati.
1: Gadanang temsekala markung nongalir aser ni asnokten Mary Pat sundongnong ketakam utsutakachimtakar sangro nizluba ni asnokten limsadibur kina nongi azung miyaka alipa chala shisat sinung kangadang sinsakar uta tangar mamunap shisaliuk nung aiban de sayuri archila tangarama tashiba mali uta tangar dang nungi palaka ingraji ushi nung slow learner ta achar iba chilias de sayuri la simba timbari latin mitimur mayim la kisung rungchina ali The sayuri latang yamai ingrachi no ashi, you don't have any command sense at all. Matimur achak madak la mirinshi uta la minitung ka akam. Matimuri la miyarina, the sayuri la kutanga anipala misayu, anilkushya timurinshi tatalapa aki singer ali. Mulung zirup tiya no alitang, lai aputak asir kibupa tang ayyamten, kibupai ladang chunga binshi, Asir lak la sushi timbar da chung tiba de sayur tulu tiba akam. Tiyim la malias la sushi saka kibubai lanam tiyim la tasinakatsu kibubai la naksu tia tibla aki milinsu tamakuk tia takok aki milinsu.
0: Asnuki miripat sindong nong timsikala o majanga shilamakiba angashugu manini ditsirim sindong nong asnuktin asangla longkamir asir import tulu kajanga shilamakiba angati.
2: Asnuk ditsir achakatama tayin gamaka asnuki atura mang liner asir ibaji kijia janga mititsida sirabangla asnuk ditsak nong Si kangtena kambaya he ringle da jabaya na itum noye achaki chimbua liza sushi muz chindi dang na ande palo danger ano tu de ribo beauty parlor wagi facial sa udang gudaser tanurba anguz misra ayira ma tichak asizida asnok tichirim yagi kangadang kanshesa si tikap tichak ya ande palo rasno ibaindang teramatetna Anong jiyangi asang nai kutasir tain kemaka asnuk tijak ya lanosa alidz iba indang tasakar sidanga
3: aw aji ganan tung dibanga asnuk ni sung tain agam tsiba asir asin tekap tupu jinzaka aw tsiba pa yaw dang mapai tok tepa takam nung shilam kalir saka tetsir demi udang aji anugusya asnuk inyak pa im nung minyak tsima pa im kar Inyakpa ajanga udaji arsin arishi kemtang nungi tekarapa asunuk jitain kemtak tzir anu jitim dasa jikar asunuki exports demi ashiba dem nungi angazuk nungka nang ajung tz tapi lemmer anu jitani aji kar limsa debner asunuki amang munua memejangi aliba talisa asunuk tzir dem amang munua asunuki inyak tener mesira bangano Kakatsunga, TVA, sir, computer, no, Munua, Michang, the team, Mabang, Sukzuka, Utak, Jaminer, Mr. No Mobile, Am Shibanong, the item, Mabadam, Inyak Tang, Asnok, Anisunga, Michang, the Mabang, Jang, Tatsibasa, Snook, Doctor, Anonji, Tim Michang, the team, Tatak, that Mabanka, Jikudang, Asunuki, Mamichang, Lear, Iba, Tassunjibo,

Asuki itim semua bawa zikam aja ngah kena terbang asyiknya. Tang ready mapang tiaku minat liar bunga tu mana kelami. Tiarilingi Hindi asyik English nung usang yopa angasitz. Ibaya kasih fani mukok cung.